yang menyerelonan kusian nyatang orang doing sepanan siup lakan namanya kita tada yang tada